0: Ih, kalau makan cemol, makan ji.
1: Hasil makan lustro, makan hacia.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?